gram kubun kame chkun kola chi bajun akna sona man gen yerangan tal pring salgam karo thamna thari sam program rang wa yan akaswani chura da ona simang aganat kamun gata isolna rang mutalani gitrangko kamatani sumoyo bensen sangma aro unidol ni gitrangko khna sona man gen

0: Kapal Siri bisa magri lakon dengata. Betul bea anga namko iso namgepako. Sena dengan pelaknan kak saya onggepako.
1: Nasimang dao. Phoenix Rising Academy Tura Oporaigpa Asian Jakari e sangmani poido mungani ko khnasona manaha yan akaswani tura da ona simang latinson momni kitrangko khnasona mangen

0: 마 인상마니 우니 기스크니 카타니 키마가보 우니 기스크니 카타니 기만 아가나니 코 하이다 원청 크낭나
1: 시마 인상마와 막말 보살이는 와 아니야 체니 타릭 때 1985 봉아 디셈버 봉아 타릭과 같이야 니미나 아니 포라니 가당데 연 망장아 제네세네가 텐코 포라야 자만데가 포라이 잡나 마목 촐동데 니문 포라이 자하 나오디앙아 알라말라 장기 창나 메디컬 디파트먼트 컴 카이 차잉아 토나리 마고 모 장기 창나 제르케 모 한당 삭산 제르케 비사랑 코 멘텐 카잉아 아니 녹당 아가리 비사카리 동아 아니 레판디 달바트 바 동아 연 베니기트 불그림 우나마 닥차카니코 angan angat sih ni bah, kamu ni tangkap aku mana mohon, tak baru kerja tangkap ni mana ni nang betul je harum, zaman tu angat aude, bini, bagaimana belum ni nengah, canggih tangna, biko ni nang angamu, tentang macam mana ni angat sih ni bah, baikian, mana ni betul je, sekolah tadi nang buat canggih jok, tentang tangat sih rani keman, angam foto nak tak sih biko, ni betul waktu mana biko, ni kan aude dongi aja, ni bah mana ni nang cuma mung betul je amu, bini keman, angat kalau ni nang cuma kalau ni ros sekolah itu mana jauh, ni cangsa akan ada turau, unoni nang aude waktu betul je biko. Among Baba Dongzaro, Nigan Dongya Dodibia, the Niva de Pandede, no more one, be a schooling at our class 5 jokes. We all cut the one around Mamma Cadon and Luzok when they find a Sakanidoa, Skangbody one more, Benny the Blue Green, Megan Jangi Sangania, Binigaman Chanchina Nangaya. I'm a Kanchi, Bini Bimurango, Dr. Moxonia Dongyasum, Tonari Maranco, Lona Homania, Nimina, Dr. Chanchina Dongyasum, Niva, Madame Mazoko, Visa, Yangi Bura, Dongzaha. Mereka akan gen janggi tangan ni gen nak tang macam kau emang kabut di sana nama asal ni kamu kau janggi tangan naga ni gen ni kan yang bakat asal mana mandi nanti kasih kau tu mereka kau masuk kau pada duko mukti iba antang bisa sakan ni kau aldui ni atamu ni ba jikon loko isol patia wan nama cium kamu so nari mau apa yang naga tak lagi kamchata jikon patia ha uko naga tak lagi lah jik kamu kau ingat wan naga kamchata nongal doang semua eh ni ba ni janggi tangan ni begru kata kaya kamu tanjian ni naga tahu ni gen janggi tangan naga yang tang ni skmi ni ba tanjia cangso yang bisa kau wa angin sancing apa gisku mu dia kan nama maksud macam aku sokat naga sancing soalnya angin gisku orang doa we angin gisku orang nak ni angin bangin kenang semua ni baru orang sokat naga tangguh beli angin mereka taksa nongai janggi tangingon angin pelang bangja dia kan angin mendinga aku cakap mu bang loko bang dapatinya aku nak kamera terang ni baru taklas kini angin bang acem ni baru kamji sokat naga mendinga orang kau we khusyuk orang yang arum thela madam orang kau ba sah orang kau ba angin berangi doa angin dia aku kamu angin kaya acem aku visioni true angin loko bang Angin pergi haru kamera aku, ni pun telinga saya orang kau, angin tak cakap ni pun angin berangin dong aku, bising ngeki mana, lemeh angin pun ni yang ni aku, jadi angin janggi sangat ide arah aku. Wei angin mak pasakan tikan, aku pergi nas kamu, angin beben segeri pagi dong iu, mamu selalu duduk aku akhir orang langjar, mu dia kita ubah song iu, na aku angin gisko, rapat kami dong langjar, aku na galim na, na mukpa gadang aku bisa orang janggi tangan dengan anga, angin mak pasakan tikan aku bola. Di tang-tang kau mu, mana bet dia sing, nama dia apa nama? Baby nak pura itu aku baca beli yang ini, bapa. Ibu kado macam nak ni masuk kau dia. Di tang-tang sendiri tanya orang mana ini, bapa. Acing aku bisa aku kering dengan ada nangen mu. Ya aku sana ni aku pati ni lah. Biasa nang ni agan ni. Ibu mak aku sakan tiga nuti lah. Ang ni agan ni orang. Aiba kau lagi yang dong sakan tiga kima biar. Aku sakan tiga nuti lah. Tak cukup je kena teman ini.
0: Nasimang sima en sang mani. Meri bat bang ni kata programo unigis ni kata ni gimana kan ni orang kok nasi nama nah dawan ceng doktor Chancel del message mumni atsya arus dia ni ko register ke ani gimana kan ni ko kenang na
2: atsya ni arus dia ni ko register ke ani niam ko India songni state rango research school sosni bilsioni aba chinga hauba Meghalaya dokode hajal gani bilsio sa aba chinga taha Garo hilso de hajal gani gani bilsioni sa ya niyam ko jarukna aba chinga ha Achiani aru siani ko register kai certificate rango sakantian manchung matna nanga Maina ya rang nangchung matkapa mukhangchina nambata jangi thanganina nuksam swe thari suani yongwa Achiani certificate ko skangba nangchung motta de ya certificate chisa mande identity ko matna. 1. Bisa achia haun badia sungni badia maafani bisa uko wina matna aru ya chiwa bisa antangni citizenship ko matna. Gni pao achiani certificate to pangchakisa bisa mukhangchi janggi thanganiyo dungthang dungthang chol rangko takke rakna matna. Achiani certificate gride Kuloba napatna manja aro kamrangko kai chapana noba manja. Achini

0: Oi Singbo, nak sung dia ni jabo rangku rang nak gualing akon.
1: Gual jawab abi, andi baca ngade rang nama jawab ha. Hajar gini kok tok dusi ni jabo rangku galani niam mode jabo rangku dengtang dengtang cumong jawab de ukur angi galna unjeng ha.
0: Ya nong cung mata. Dah unik tal kepa jabul galani niam mode soneng kepa ros soneng gijak kepa jabo rangku absan cumong galdemani ko sorkari champing ha. Unik man jabo rangku mengguri tak kesual isa galna nanggen.

dakop kreoni slnachi chambugong sumrechi en sangma marthati sangma aro douglas armarakni biatinga bagitko kamatang skhaina gitarong inga bauni normal aro yan silverius marakni gitwa

Dauna simangna pucho zara pucho ia gitko ga matang skainga Yan Kumar Sanu aru alkayak nikni ringpa gitunga aru ia gitpa programo dun sugman getta Raja Hindustani film ni wa.